kay nina kuna, kay inti kuna, wanyi kuna, chayamusha, ima imana kuna pikasha, chay kuna manta willarinanchis kasha, apuray yapi nyanyay kuna, pay kuna pas, yang kashami nyanyay, yang kashami intipas, cho intipas, kilapas, kay ninapas, yang kashami, ninapi hay karak si wanyo, kalatan senyor mang entrega yang kata, uno pe hay kang wanyo, uno pas entrega yang kata, alang kay pachapi yang kakuna chikchipas chikchikay nimpi yang alang kata tukuy tarwa mo siyang kuklar na siyang kunapi pay kunapas kuintata Señor Dios ma kulang kata yang kaskanta ino kanchis man alang kanchisto Señor pa wakin kahina purik siyanchis wakin kahina pipiak siyanchis aun Señor pa siminti yachasas papas niyay kuna tulay kuna yang kasun puririson Señor pa evangelion ta Espíritu Xpanches, Señor, tu punchay prometió corjanches, Señor, te promete hasta la muerte, pero chay promesata, yuari ñañe, yuari turay, quienas papureres son, Dios pa evangelionta, huillas unches, chay na que somos alabanza pa, cusida